Beralih ke berita antarabangsa. Malaysia memuktamadkan fasa pertama program penghantaran pulang secara sukarela yang melibatkan warga Myanmar yang layak dengan hampir 1,500 individu dijangka pulang ke tanah air pada hujung bulan September. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pada bulan Julai lalu bahawa Myanmar telah bersetuju untuk menerima semula 5,000 komuniti minoriti Rohingya. Malaysia menempatkan lebih daripada 215,000 pelarian dan pencari suaka yang berdaftar dengan agensi pelarian PBB, termasuk lebih daripada 126,000 etnik Rohingya dari Myanmar. Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan dalam satu kenyataan bahawa proses penghantaran pulang itu akan menggunakan 2 buah kapal perang tentera laut Myanmar dan 1 buah kapal hospital. Penunjuk perasaan di Indonesia bertikai dengan pihak polis ketika ribuan orang berarak menuntut hukuman lebih berat terhadap pegawai yang terlibat dalam rasuah. Polis Jakarta sebelum ini menyatakan bahawa mereka mengerahkan 18,500 anggota untuk mengawal keselamatan di jalan raya susulan kemarahan orang ramai terhadap kesukaran ekonomi dan jurang ketidaksamaan yang semakin melebar. Pada penunjuk perasaan mendesak, Parlimen meluluskan 1 rang undang-undang yang telah tertangguh sejak tahun 2008 bagi membolehkan penyitaan aset milik pegawai yang terlibat dalam rasuah. Mereka juga menuntut supaya program makanan sekolah percuma kerajaan yang menelan kos tinggi itu dihentikan memandangkan program tersebut terpalit dengan dakwaan rasuah serta dicemari oleh insiden keracunan makanan secara besar-besaran. Pekanbaru dan Pelalawan di wilayah Riau Indonesia di Pulau Sumatera meningkatkan status kecemasan kebakaran hutan dan tanah gambut daripada berjaga-jaga kecemasan kepada tindak balas kecemasan. Ini susulan jerebu yang semakin buruk sehingga menyebabkan kualiti udara mencapai tahap sangat tidak sihat yang mendorong sekolah dan universiti beralih kepada pembelajaran dalam talian berikutan keadaan yang semakin buruk. Badan Nasional Pengurusan Bencana sebelum ini melaporkan 68 tompok panas dikesan di seluruh Riau ketika kebakaran hutan dan tanah gambut masih berlaku di wilayah itu. Angka kematian akibat banjir kilat dahsyat yang melanda

Pasukan bola sepak di PMM FC akan meneruskan saingan Liga Super Malaysia 2020-2027 esok 29 Ogos di tempat lawan menentang Kuala Lumpur City FC. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras pada pukul 5.30 petang. Siaran perlawanan tersebut boleh diikuti menerusi aplikasi ataupun laman sesawang RT Bigo di saluran Go Live. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace akan menerima kunjungan Manchester City dalam perlawanan awal pagi esok. Chelsea dan Fulham mara kepusingan ketiga Piala Liga setelah berjaya menewaskan lawan masing-masing. Chelsea menang 2-0 ke atas pasukan Division ketiga Luton Town. Di pusingan ketiga nanti, Chelsea akan menentang Leeds United. Sementara itu, Fulham menewaskan FC Wimbledon 3-0 untuk mara kepusingan ketiga di mana mereka akan berdepan dengan West Ham. Juara kejohanan Liga Juara-Juara Paris Saint-Germain PSG akan menentang Barcelona dan juga Manchester City di peringkat Liga musim ini, manakala juara 15 kali Real Madrid akan berdepan dengan Inter Milan dan Arsenal setelah undian diadakan di Monaco. PSG juga akan menentang saingannya iaitu Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava dan Como. Format peringkat Liga ini diperkenalkan semasa musim 2024-2025 dan kini memasuki kempennya yang ketiga. Manakala Real Madrid juga akan berdepan PSV Eindhoven, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LAS dan AEK Athens. Perlawanan-perlawanan utama bagi juara Eropah 6 kali Bayern Munich termasuk perlawanan di laman sendiri menentang Arsenal serta kunjungan ke tempat lawan untuk berdepan Atletico Madrid dan Manchester United.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Jeriwara Kesedaran Kewangan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Antarabangsa, operasi menyelamat mangsa banjir kilat di Nepal berdepan kesukaran. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Sadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Ia telah hadir bersama kita di hadapan saya, Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak Japau?
0: Alhamdulillah Ustaz sehat.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya insyaAllah.
0: Ya, dan juga untuk semua peminat kita, peminat Setia Harmon FM, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan
1: dahnya. Amin, insyaAllah.
0: Ya, nyorang ketani terkeduhong ketani masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Bisaitah kalau ketani meneruskan lagi dengan tajuk mengenai dengan Rasulullah, junjungan besar kita ya Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Ya, jadi mungkin Ustaz ingin mengongsikan mengenai dengan sunnah Rasulullah ataupun dalam kehidupan junjungan besar kita. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabi wa man tabi'a wa la amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama sekali kita ni bersyukur Kak Jafau, dalam keadaan kita ni sama-sama menyemarakkan iaitu dalam bulan

0: Rabiul Awal, kita ni masih membicarakan mengenai dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sebelum-belum ini pun kita ni ada cerita sedikit demi sedikit. Namun kali ini mungkin saya akan bercerita mungkin lain sedikit. Sebab ada beberapa perkara bagi saya sendiri dapat kita ni fikirkan. Pertama sekali, jangan terjauh lah. Satu ketika tu saya tu melihat-lihat lah media sosial. Tiba-tiba terpapar ada satu video yang berkaitannya katanya Florida.
1: Iklan.
0: Florida tu kira apa?
1: Ya, macam kira,
0: buat gigi kan tu?
1: Buat gigi, perasa tu.
0: Perasa tu katanya. Ini katanya it's not good for your health. Baiknya untuk kesehatan. Saya pun jadi tanya-tanya. Saya tanya, kan sebetul-betul ini obat gigi kita ni nampak banyak campurannya ani. Campuran ini.
1: Yang dipakai.
0: Jadi pakai. Sekali katanya ini boleh menyebabkan ada macam-macam perkara. Macam contoh gigi ini jadi macam ini. Walaupun kita dengar ada pihak perubatan, adalah kita menafikan ada kebaikan-kebaikan tertentu. Tapi waktu itu saya terbayang. Pada zaman dulu, mana ada obat gigi ini? Yang kena sabut adalah siwak.
1: Siwak.
0: Itu saya tak kenang. Jadi bila waktu itu, berfikirlah, memang kita ni mula-mula kita cuba mengamalkan. Namun terhenti, lepas tu kita cuba amalkan balik. Bila dicuba-cuba, baru tak terbayang. Selama ni kita ni mengabaikan sesuatu benda yang menjadi amalan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya, benda yang simpel, mudah. Ni kita apa aja burus gigi. Contohlah apa aja burus gigi. Awak. Tapi inda kita ni kan apa namanya tu, inda kita ni rasakan kan pakai ni kan mega ni jusulnya ni ya. Lepas-lepas bangun tidur kan di barus pakai tu. Cuma tu.
1: Rasanya dah puas.
0: Rasanya macam dah puas, tapi cuma ni. Cuba kita ni lihat apabila baginda sallallahu alaihi wasallam kan hadis ini memang hadis yang famous dari dulu pun masa kita ni zaman-zaman belajar pun hadis ini memang menjadi satu biasa mendengar selalu, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ani selalu ni laula an asyqa ala ummati la au ala an-nasi la amartum bisiwak ma'a kulli salah. Ani saya rujuk hadis ini daripada kitab Riyadhus Salihin. Maknanya, baginda sallallahu alaihi wasallam, kalaulahnya aku kan memaksa, laulaan asyukka, ataupun memayahkan, ataupun kan memerintahkan kepada umatku, ataupun kepada manusia, siapa saja. Au ala nas tu, maknanya kepada manusia, tidak ada tertumpu arah orang mukmin kah, orang apa, tapi bila sebut, siapa saja, au ala nas, la amartuhum. Maknanya, kalau sudah macam ini hujungnya, la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah. Ini pasti aku akan merintahkan orang ini bersiwak, bersugi setiap kali untuk melakukan sembahyang. Maknanya khusus kepada siapa tu? Orang kita ni lah tu, orang Islam.
1: Muslimin dan muslimat.
0: Sebab kita ni mengikut apa ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sudah teringat macam tu, mungkin benda ini bukannya satu yang biasa-biasa, tapi ada manfaat yang besar. Sehingga kan ini terjumpa dalam surah Al-Ahzab ayat ni kita ni di sini ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka na'ala an-nabi min harajin fima faradallahu lah sunnatallahi fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadar maqdura. Nabi inda pernahnya tidak merasa keberatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maknanya apapun yang Allah perintahkan dibuat. Itu ingatkan cerita. Yang demikian itu adalah sunnatullah, mana peraturan Allah yang berlaku juga kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan perintah Allah itu ialah satu ketetapan yang tetap berlaku. Jadi bila diamat-amati kejapau dan juga para pendengar kita di luar sana, kehebatan daripada apa namanya ni siwak ini banyak memberikan kesan yang positif. Contoh kalau kita ni lihat daripada apa yang berlaku, contoh bau mulut ataupun lapisan. Kalau orang pernah mencuba, ia akan tahu. Jadi saya bercerita ni, cuba kita ni berus gigi seperti biasa, amalkanlah dalam seminggu ke dua minggu, cuba dulu. Lepas itu cuba kita ni rasa gigi kita ni tu licin-licin tuzanya.
1: Bezanya.
0: Lepas itu cuba kita ni balik kayu siwak ni. Kayu siwak ni kira apa, kayu aran namanya ni.
1: Kayu aran.
0: Macam kalau apa, kalau yang kasat-kasat tadi, kalau macam biasa

0: apa gelagar kan namanya tu?
1: Bukan serat ke tu?
0: Bukan entah apa kan namanya, tapi yang ingat saya gelagar tu dia tu, yang anu karas-karas satu ah. Tapi ini yang mengikut sunnahnya mengikut kepada kayu arah. Kalau di kita ni di Brunei ni ada berjual tu. Ada yang kering, ada yang basah. Jadi ya bisa sebab apa? Ia macam menyerap kita ni punya tu bah, kalau macam bau-bau mulut kita ni tu sebab tu kita ni kena ajar untuk berbarus di digasak.
1: Ya boleh absorb tu.
0: Boleh absorb, boleh temaknya kita masuk ah. Sebab tu pernah Rasulullah SAW ada melarang ada seorang sahabat ia makan tu, ia makan, ia masuk sembahyang tapi dalam keadaan yang ia makan bawang. Mana bakas makan bawang lah, terus bawa ke masjid. Jadi di anulah dilarang. Kenapa? Sebab mengganggu. Mengganggu orang mana faham dah kita ni
1: kiri kanan
0: kiri kanan siapa yang anu apa dia kalau yang menguap atau paham dah kita. Jadi sebab itu di waktu itu kena beritahu nya malaikat indah menghampiri orang ini. Kenapa? Pasal bau tu. Bayangkan malaikat sendiri pun dia suka mencium apa di manusia.
1: Oh baunya.
0: Namanya bau bawang. Apa lagi masa ni musim durian.
1: Masya-Allah.
0: Jangan tadi berterap-terap masa tim sembahyang.
1: Sebab itu lampau jabat pun dah boleh bawa.
0: Kedengaran tu baunya. Jadi di sini mau beritahu kepada kita ni bahawa kepentingan untuk kita ni itu menjaga kebersihan. Terutama sekalinya sehingga kan kalau kita ni baca ada lagi dalam hadis yang mengatakan di sini daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata telah bersabda Rasulullah ini katanya 10 daripada fitrah maknanya 10 perkara yang menjadi semula jadi kita ni. Satu katanya apa tu nah mencukur kumis. Kalau bini-bini dari pulang ada tu mungkin kali ada tempat sikit-sikit gitu mohnya. Jadi bagi lelaki sunat bukannya wajib. Ingatkan tu. Kadang-kadang ada orang ni salah tanggapan bahnya bisa itu jaga nusumit atau terpulang bis kita. Kita ni kan melihat apa sunnah yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satunya ialah mencukur kumis, bukan mencabut. Ya Allah mencabut atau berteriakan tu ya.
1: Mencukur.
0: Mencukur. Kedua, memanjangkan janggut. Kalau kita ni ikutlah ikut keadaan. Ada orang kalau ia kan memanjangkan silakan tapi kita ni lihatlah nawa itu kita ni. Kadang-kadang tujuan ni kadang boleh melarikan kita ni bahawa janggut kita ni panjang-panjang tiba-tiba datang
1: dah terurus.
0: Dah terurus satu. Kedua lihat apa ya ni orang alim ni ya. Tiba-tiba datang ke masjid kena suruh jadi imam habis tentang pukang. lepas satu bersiwak. Kan namanya siwak kan ni berbarus gigi
1: bersih.
0: Tadi. Sekarang kita ni cerita lagi ya. Lepas tu menghirup air ke dalam hidung. Cuba tah. Ini masa time kita ni bodoh. Kan kalau kita ni bodoh kan kita ni masukkan hidung apa airnya tu kayak dalam hidung kecuali masa time dalam kita ni berpuasa. Janganlah kita sampai menyeruk ke dalam. Ini ada kebaikannya ni ke Jepang ya. Siapa yang kepalanya macam pas sakit-sakit paning apa dah itu ini ya ini ubat diantaranya ni kita ni sirup atau jangan disirup habis atau kotak tu jadinya kita disirup pelan-pelan lepas tu kita hembuskan yang penting sampai ke dalam apa tu ada dapat hidung atau
1: batang hidung ni
0: sampai ke dalam tapi jangan dikuati itu tu kalau dikuati kan menjadi masalah. Jadi kalau kita ni kita ni hembuskan secara pelan insyaallah ya baik untuk kalau kita ni orang macam orang migrain orang sakit kepala ni antara diantaranya lah pasal sudah dicuba
1: sudah
0: lepas satu lagi memotong kuku.
1: Memotong
0: kuku biasalah sama ada hari Isnin ke hari Jumat ke tu hari Kamis ke tu silakan bukan bermakna hari lain tu dah boleh tapi kita ni mengambil sukutnya kebaikannya tu.
1: Dan caranya pun ada tu Ustaz. Caranya bukan
0: ada caranya.
1: Sebarangan.
0: Ada sebarangan.
1: Kuku mana dulu?
0: Mana kiri kah kanan kah dulu? Kita ni mengambil sunnah. Jadi ingat kena kita ni walaupun sunnah-sunnah ni tetapi dapat pahala. Sebab tu apa arti sunnah ni? Sunnah ni kita ni membuat satu benda, satu perkara yang apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bila buat pahala ditinggalkan dah berdosa. Itu ceritanya. Apa kita ni mau menambahkan pahala. Jadi membersihkan celah jari-jari ni disiring-siringan ni. Kalau kita ni bodoh kan ada beritanya dibersihkan celah-celah jari kan. Itu sudah tu. Kalau kita ni lihat siapa yang dibersihkan, biasanya cuba digasak. Anu tu berdaki istilahnya. Jadi kalau kita dibiasakan, jadi ya daki itu kira anu. Tapi kalau kita ni lihat kajah pau, kalau orang apa bagian refleksologi lah, orang mengurut-ngurut kan di ujung-ujung ni setiap ni ada sendi-sendi tu, itu diurut-urutnya tu. Jadi mananya tu saya melihat di sini betapa pentingnya rupa-rupanya apa yang di tunjukkan oleh baginda semua salamah ini, rupa-rupanya secara indah langsung arah batin kita ni terjaga. Macamnya urat-urat kita ni kah, dalaman kita ni kah, apa ia boleh macam boleh melonggarkan kita ni punya apa tu
1: sistem
0: mana-mana yang ada tersumbat atau okey. Jadi lepas satu katanya mencabut bulu ketiak.
1: Ada juga?
0: Ada. Ya tu namanya ni dalam fitrah maknanya tu jadi sunnah Rasulullah SAW. Bayangkan tu.
1: Berkaitan dengan kebersihan
0: memang Ustaz, kebersihan. Sebab tu kan at-tuhur syatrul iman. Kan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu itu jawapannya. Sebab tu kata ni ada minta ampun dan minta maaf. Kadang-kadang ada orang ehnya aku ndak ani sebab ikut Nabi. Eh ndak ada cemato.
1: Bukan Nabi cemato.
0: Nabi ndak ada bekam, ndak pengamah istilah mudahnya. Bukannya Nabi tu nak mandi, bukan. Sehingga ndak ada timbul istilahnya nya. Kalau kamu sembahyang 5 waktu setiap hari, apa keadaan kamu kalau kamu mandi arah aing 5 kali? Cuma itu istilah mudahnya. Nah, kan dah bersih kan tu?
1: Bersih. Jadi Ustaz tadi bercakap mengenai dengan bulu ketik ni Ustaz. Jadi ada saya pernah mendengarnya kalau anda dibuang tempat syaitan bertinggir.
0: Atau wallah kita ni, tapi macam mana di dalam kita ni punya apa namanya tu rongga-rongga kita ni, jangan tah dar iblis pun boleh melalui daripada perjalanan darah kita ni. Apalagi arah bulu-buluan tu. Jadi maknanya kita ni wallahu alam, mungkin ada kebenarannya, mungkin
1: tidak
0: ada
1: mustahil
0: bacaannya
1: lah.
0: Cuma tu wallahu alam setakat ini saya hendakkan memastikan dahulu sebab pernah saya mendengar juga, pernah juga, tapi kalau yang pernah-pernah ni saya dah mau mengkonfirmkan lah. Baik, yang pentingnya sekarang ini kita ni melihat di sana yang pernah saya terbaca ia terbentuknya bakteria. Nah, cepat bah bakteria itu akan membiak dalam matunya dan memudahkan satu mengeluarkan bau. Jadi tidak nyaman baunya tu. Itu kadang bukan kita ni kan apa itu ini ya. Ada orang dipeliharanya juga. dipeliharanya juga sampai macam menjadi hutan belantara.
1: Hutan belantara, rimba.
0: Tapi daripada sana ia memberi impak. Ia memberi impak kepada baunya. Kadang-kadang bawa tu kita ni dah selesa. Ada orang kita tu sebab tu kalau kita sembahyang berjemaah kan kalau orang angkat tangan Allahu Akbar subhanallah. Atu ya. Macam tu apa dia kalau ekonomi tu bersambos. Faham tu kita tujuannya.
1: Derek kamu arahnya.
0: Jadi sebab tu kita ni menjaga apa nama itu kebersihan.
1: Kebersihan.
0: Sekarang ni mudah kan. Ada orang apa namanya tu yang main ada bercabut pakainya apa tu ada yang
1: ada
0: jenisnya tu
1: ada
0: di apakah dia dicabutnya tu mana-mana saja
1: yang penting bersih
0: ya, paham. Baik, lepas itu ni apa beritanya di sini mencukur bulu kemaluan. Anita kadang-kadang kalau dulu benar secara pribadi kita ni kadang-kadang masa zaman kanak-kanak bukan kita ni banyak tahu. Kadang-kadang benda-benda macam ni dengar-dengar catunya rupa-rupanya hadis. Rupa-rupanya menjadi amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya mencukur bulu kemaluan ini pun perlu dibuatlah
1: sekurang-kurangnya
0: sekali dalam seminggu tu pun alhamdulillah. Bukannya bersunatnya nya. Bersunat tu habis tu sunat.
1: Ya, berkhatanah tu pun salah satu daripada tu.
0: Memang itu ada menjadi apa sunnatullah maknanya menjadi amalan. Kita ni tahu kan semua benda-benda yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ni yang menjadi perintah kepada Nabi Allah Ibrahim.
1: Kalau berkhatanah itu Ustaz apa? Wajib ke sunat?
0: Ia berkhatanah sebenarnya mengikut sunnah. Mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi perintah ketika mana ini bukan kalau dikatakan wajib sekarang payah itu juga tu tapi yang penting pada zaman Nabi Allah Ibrahim kan masa umurnya berumur-umur sudah Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk berkhatan. Adakah Nabi Ibrahim ini menolak? Aku tua sudah ya Allah. Macam mana kon berkhatan ini? Ada Allah begitu aku tak ambil ini ada indah-indah. Tapi mengikut apa yang pernah yang saya baca sehingga Nabi Allah Ibrahim mengambil kapak untuk mengkhatankan dirinya sendiri.
1: Sendiri.
0: Bayangkan macam mana anda sakit kan tu. Tapi Allah Ta'ala ni maha kasih. Walaupun yang memerintahkan macam itu, ia akan menguji orang ini macam okey ke hendak.
1: Ikut perintah
0: ke hendak. Adakah Nabi Allah Ibrahim mengatakan, aku dapat, ya Allah, aku cuma ini, sekarang apa jadi. Jadi, mengikutlah apa yang dibawakan oleh

0: Nabi Allah Ibrahim dan di dipakailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa pun ia menjadi satu apanya kita ni menjadi sunnah kepada kita ni untuk kita ni mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu iaitu berkhatanan ni tadi ya. Mencukur bulu kemaluan ni. Baik, tapi ialah kalau sekiranya benda itu memudaratkan, contohlah kalau orang itu baru memeluk agama Islam, tiba-tiba jadi macam mana, itu terpulanglah. Maksud itu yang dapat kita ni kongsikan. Lepas satu lagi, bersuci sehingga habis buang air. Ini kan kita ni ada kalau orang macam berkhamih ni, ia disunatkan untuk berdaham betul ah,
1: berkencing atau
0: berkemih berkencing sampai habis gitu sekali dua kali pasal tiga kali tapi pastikan yang penghujung bukan yang tengah-tengah tentang masih-masih tambah kemih tu tiba-tiba berdaham dia tu tuan anda mengana tu ini maksudnya yang hujung sekali
1: penutup
0: kira habis sudah digedakan dia nak keluarkan tiba berdaham tiga kali jadi ya dan beritahu maknanya ia akan mengeluarkan kira menghabiskan. Lepas tu dalam ada satu ada lagi aku terlupa yang ke-10-nya. Jadi apa yang ke-10-nya? Jadi kalau indahnya katanya cuma ni adalah berkumur-kumur mot-motah. Kan kita ni berkumur-kumur. Jadi saya pun terbayang setiap kali kita ni macamkan sembahyang itu, kenapa kita ni berkumur-kumuran ni bah? Kita membersihkan itu tu macam yang kita tanya tadi tu, macam dalaman, macam bulu-buluan itu kan dalam kita ni cuba tah. Sejam ataupun 15 minit ataupun 10 minit saja kita berdiam indah bercakap tiba-tiba kita bercakap ambus-ambus tu baunya jadi dengan cara macam tu kita ni secara zahirnya kita ni bersihkan tapi secara batinnya kita membersihkan mulut kita yang daripada mengatakan benda-benda yang tidak baik itu secara batinnya sebab tu kita ni melihat benda-benda macam ni walaupun ni nampak macam mudah je simple je jangan terjauh kita cakap dari pasal siwak kan namanya dalam siwak itu pun kita ni di apa digalakkan untuk berniat bah. Saja aku sunat beristiwak istiak ataupun kita bersiwak ni karena Allah Taala. Jadi itu pun sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ni mengikut dan membuat apa yang diberikan itu. Sebab tu kalau kita jadi amalkan cuba tanyalah ya sebabnya dalam apa yang saya baca banyak kelebihan-kelebihan yang kita ni perolehi daripada bersiwak ni. Umpamanya contohnya katanya ia boleh menguatkan tulang, menguatkan gusi, membuang bau-bauan, macam-macam lah diberitahunya. Tapi kalau kita ni cuba, rupa-rupanya memang macam orang scaling ni bah. Kayaknya anda lah dapatkan masuk ke dalam-dalam. Tapi kalau seperti yang saya lihat juga ada setengah-setengah daripada media sosial, bukan hanya orang Islam, orang bukan Islam pun mengamalkan. Sampai jadi ke tahap macam itu menjadi satu amalan pada dirinya ia mencuba dalam masa 30 hari untuk bersiwak itu membersihkan apa itu ini berbeza banyak perbezaan yang diperolehi daripada hasil kajiannya sendiri ia mencuba jadi kenapa kita ini sebagai masyarakat Islam indah mengamalkan tapi ada adab dan tata susilanya. Anda kan saya masa ni patu berinteraksi bersama Kajah Pau sambil-sambil tu saya bersiwak atau kambang liur ke itu.
1: Ada tata caranya.
0: Ada tata caranya. Ada adabnya. Adabnya perlu dijaga. Wallahu a'lam.
1: Okey, itu dia antara sunnah-sunnah Rasulullah yang bukan hanya orang kata ni dari segi agama kata ni tahu tapi ya memang ada berkait rapat dengan para saintis kesihatan kan Ustaz? Jadi tidak dinafikan ada keberkatannya di sana jadi kalau tadi mengenai dengan kebersihan dan saya tertarik juga mengenai dengan makanan kegemaran Rasulullah
0: Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makanan ni biasalah yang yang pernah saya terbaca ialah macam contoh kambing atau kambing yang persatu lagi
1: jadi kalau kambing
0: roti-roti yang
1: kalau kambing di mana letaknya kalau sekarang orang kata ni makan kambing itu baik. Dah baik orang makan kambing panaslah apalah.
0: Wallahualam. Atau ialah kita ni indah mengenepikan ia membuatkannya masalah atau kalau ia terlebih makan.
1: Berlebihan. Itu dia.
0: Benda-benda ini kan dalam firman Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah kamu tapi jangan kamu berlebihan. Kalau kamu lebih-lebih apa jadi?
1: Itu kita.
0: Apa yang terjadi pada diri kita ni semua. Okey, jadi saya ni banyak cerita, macam maksudnya banyak melihat kepada media sosial ni ya. Sebab macam bagi saya, bila saya mau melihat benda-benda ni, memberi satu pengajaran dan pemikiran. Apatah lagi pada zaman sekarang ni, kejapau zaman apa, AI ya.
1: AI.
0: Kecerdasan buatan. Dan juga yang seringkali dititahkan oleh kebawahduli untuk memberikan apa nama itu perhatian kepada rakyat supaya berhati-hati,
1: kesedaran.
0: Jangan diambil panoh. Benar juga bila saya terlihat ada orang mintanya cuba editkan gambaran ni, saya lihat masya Allah menjadi terus. Cuba jadikan macam mana, hebat juga macam itu. Tapi saya tu fikir seketika, kita ni mengatakan tentang kecerdasan perbuatan ini, tapi yang membuat itu siapa? Manusia, kan?
1: Manusia.
0: Pada zaman dahulu, pada baginda sallallahu alaihi wasallam, tempat siapa kena jadi rujukan? Baginda Nabi, kan? Setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, ada siapa kena rujuk? Kepada sahabat, kan? Lepas habis sahabat, kepada siapa lagi? Ada tabi', kan? Ataupun tabi'in. Sampai kepada ulama-ulama. Lepas itu, ya tak? Dalam dinyatakan tu ulama warasatul anbiya, ulama ni adalah pewaris nabi. Sebab apa yang dijalurkan mengikut daripada yang dibawa oleh baginda SAW itu turun menurun, yang kita ni amalkan pada masa ini yang mengenai dengan sunnah, apa ahli sunnah wal jamaah tu, itu sudah tu. Jadi maknanya kesepakatan yang dibawakan itu, itulah untuk menjadi rujukan kita ni. Tapi kita ni perlu berhati-hati, tapi bukan meninggalkan apa pun teknologi yang ada pada masa ni. Sebenarnya ia menjadi kemudahan, kemudahan kita ni. Contohlah kalau saya melihat cuba temukan dengan ini, ada jadi macam ni. Kita cuba buat macam mana ni, ada jadi. Tapi terfikir saya, cepat dia buat itu, kenapa, macam mana boleh dapat buat itu? Maknanya sesuatu informasi itu memang sudah ada disusunkan awal. Tapi bila saya teliti balik, yang membuat ini siapa? Awal yang memulakan membuat ini, rupa-rupanya bukan orang Islam lah. Atau kalau zaman sekarang tapi kalau zaman dahulu, dan bukannya istilah kan dikatakan ini bahasa ini bunyinya AI lah. Kalau zaman dahulu itu baginda SAW langsung tepat jadi rujukan. Satu. Kita lihat lagi Imam Syafi'i. Kalau biasa terbaca Imam Syafi'i kan beritahu, dia ni membaca macam putus stat, bah. Yang baca tu macam putus stat, maksudnya apa dilihatnya terus apal, bah. Saya cakap ani pun maknanya dulu tu ada sudah, wah. Tapi tidak ada bunyinya.
1: Lancarannya.
0: Ani bunyi cuma ni. Tapi yang membawanya itu siapa? Tu. Kalau zaman dulu tempat rujukan tu lurus, bah. Ia tu sudah tempat rujukan kita ni. Ia tak, kalau kita ni masa ni, kita ni kan mengikut sunnah Rasulullah SAW untuk kan kita ni berdakwah,
1: untuk rujukan,
0: untuk kita ni kan buat, boleh ni salah, tapi jangan jadi rujukan sepenuhnya. Hanya sekadar kita ni tu kan cuba untuk mengusai-ngusai, melawa-lawakan. Ni kita ni untuk kita ni menjadikan sebagai satu apa ni, kita ni jangan ketinggalan zaman. Kita ni tahu dan barang-barang macam ni, tapi kita ni mesti amati. Tapi pernah lah saya mencuba juga mengedangkan macam apa hal-hal keagamaan ya. Saya tanya, okey, macam ni cuba rujuk kitab ni, tiba-tiba keluar macam ni, saya lihat benarkah ada macam tu. Jadi kita ni mesti ada bila ada terjadi macam tu, rujuk lagi balik kepada orang tertentu. Jadi apa-apa pun kita ni yang saya lihat, belajar zaman sekarang sama zaman dulu berbeza.
1: Berbeza, jauh bezanya.
0: Jauh bezanya. Maknanya tu kalau dulu saya teringat kan apabila datangnya apa malaikat Jibril bertemu lutut sama lutut kepada baginda SAW, mengajarkan apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan. Sekali ditanya oleh sahabat, siapa tu? Itu adalah malaikat. Maknanya mengajar kepada kita dulu bertemu tamu kaki ni, bang. Kita ni
1: lutut
0: sama lutut, bang. Sama orang mencari guru. Ini tak, guru mencari murid. Jadi memang saya lihat biasanya di sana apa kurangnya? Kurangnya sana adalah keberkatan. Jadi sebab tu keberkatan ni nampak. Macam kita ni ada inung bapa kita ni tu, walaupun macam mana usul keadaannya, kita ni ada ruang untuk kan menjadi kita ni contohlah kan, apa namanya ni kan, berbakti kah, ataupun kan membagi sedekah kah, kan bagi apa kah, kan membantu kah. Kita itu lupa barang-barang macam ini. Walaupun barang ini bagi pendapat saya adalah menjadi yang biasa. Maksudnya betul, orang lain pun ada keadaan-keadaan macam itu. Ada orang kadang-kadang walaupun indungnya itu orang yang berada, tapi anak itu tetap dia akan membagi.
1: Tetap itu berbakti. Bagus.
0: Berbagi. Maknanya itu indah banyak sedikit tapi dibantu. Jadi apa-apapun sebagai kita ni ini, walaupun kemajuan kita ini menuju kepada kemajuan zaman modern.

0: dana ni bagus sebenarnya, tapi kalau kita ni manfaatkan ke arah jalan yang diridai. Itu yang paling pentingnya. Tapi kalau kita ni membuat dia ni tempatku buat ani, tempatku macam mana, macam contoh kecerdasan buatan atau ayah itu, kita sana juga kita ni membuat, sana kita ni merujuk, sana juga kita ni meluahkan rasa, macam mana kita kan tahu orang-orangnya.
1: Iya tah.
0: Bagaimana kita dapat anu tu? Keduanya kita kan belajar. Belajar ni kan kena beritanya, siapa yang belajar tanpa berguru, ia belajar dengan syaitan. Kan siapa yang belajar tanpa ada guru, maknanya tu mengambilnya di botnya, hanya tanyanya apa hukum berlari sambil minum contoh. Kan begitu Anita cerita-cerita, rupanya. Jadi kadang-kadang orang berpegang pada sana. Saya heran, saya cakap beranu sanggup dorang percaya dengan cumannya, tapi di masjid-masjid ada ceramah, ada baca anu baca kitabnya, ada kuliahnya, ada tadaburnya. Saya lihat berapa ramai orang datang. Yang membuatkan saya heran bin ajaib ni. Orang sepatutnya yang kan kita ni lihat tu nah datang ke masjid, ada kan tu orang mengajar-ngajar itu, ada orang baca kitab, ada orang ni.
1: Sana dapat merujuk.
0: Daripada sana tak kita dapat merujuk.
1: Betul juga, benar.
0: Itulah yang kita ni, dan sampai itu apa yang kita dapat? Di dalam masjid, semasa kita ni duduk itu baca tah apa ni kita niat iktikaf, berpahala sudah tu. Kedua, kita ni mengikuti majlis ilmu. Lepas satu lagi, daripada sana kita dapat keberkatan dan juga ilmu yang akan kita ni amalkan. Wallahu a'lam.
1: Ya, cantik ustaz. Alhamdulillah, tani pun sudah sampai ke penghujung ustaz. InsyaAllah kita ni akan bersama lagi di lain kesempatan.
0: InsyaAllah.
1: Untuk itu, semoga pendengar kita ni sudah mendapat mengambil ilmu daripada yang disampaikan ustaz tadi ya. Kita jumpa minggu hadapan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, sudah demikian tadi kita ikuti rancangan Nur Iman yang merupakan siaran ulangan terbitan rakan setugas kita DJ Fajah Fauziah.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana juga berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.

Ya, 2.38 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat petang pendengar yang dihormati sekalian. Hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan setugas DJ Haja Siti Khadijah bersama Auda tadi sejak pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang, dan kini saya Zul kembali untuk meneruskan lagi hiburan mesra harmoni, dan insyaAllah akan terus bersama Auda di ruang udara Harmoni FM petang ini sehingga pukul 5 petang. Terima kasih semuanya di atas kesetiaan Auda dan masih lagi memberi perhatian kepada kami di Harmoni FM 94.1, 97.7 FM, Inspirasi Keluarga, Bahagia Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Dan siaran kami dapat juga diikuti menerusi penstriman aplikasi RTB Go. Untuk Auda yang berada di luar jangkauan, mungkin berada di luar negara, di negara-negara sahabat ataupun seberang laut, mudah-mudahan siaran ini dapat diikuti dengan jelas. Dan kita juga mengharapkan semoga bis kita berada di dalam keadaan sihat walafiat, ceria dan dipermudahkan segala urusan Auda sepanjang hari ini ya. Dan mudah-mudahan setiap sasaran, perancangan dan matlamat yang diusahakan hari ini tercapai seperti mana yang bis kita harapkan, dan kini tibalah masanya ya untuk menarik lafaz lega, memenangkan fikiran Auda serta menikmati sisa-sisa hari ini bersama dengan insan tersayang dalam suasana penuh kedamaian, kesyukuran dan juga kebahagiaan ya. Baiklah, untuk hiburan dan mesra harmoni petang ini bersama kami pada pukul 3 petang nanti, kita akan serahkan siaran ini ke Studio Jubli 1 untuk

Kita mengikuti siaran berita 3 petang dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu menunaikan sembahyang fardu asar bagi negara Brunei Darussalam petang ini ialah pada pukul 3.32 minit petang. Daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan daerah Blight hendaklah ditambah 3 minit. Dan untuk jam yang berikutnya pula, insyaAllah pada pukul 4.15 minit petang, akan kita bawakan kepada pendengar secara langsung nanti wawancara pertandingan cerita berkumpulan 2026. Dan 5.30 minit petang, sekali lagi kita ke Studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita perdana. Itu tadi Auda, pengisian untuk kebersamaan Auda menerusi Mesra Harmoni petang ini bersama saya Zul sehingga pukul 5 petang. Kepada yang memandu, hati-hati dalam pemanduan Auda, tingkatkan kewaspadaan. Kita menerima info bahawa keadaan cuaca hujan pada ketika ini ya. Jadi hadkan penjarakan Auda dengan kenderaan yang lain kerana apabila hujan turun pastinya jarak penglihatan kita juga agak terhad. Sebahagian kawasan pastinya ditenggelami air dan akan mempengaruhi pemanduan kita ni ya. Doakan mesti sama mengiringi bis kita, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat yang dituju petang ini.

Di Gudang Daerah Tutong pula, cuaca pada ketika ini hujan berguruh ya. Dan rakan kita Hasni sedang beristirahat sambil mendengarkan Harmoni FM santai-santai menantikan durian runtuh katanya. Apapun, terima kasih Hasni sudah bersama kita pada petang ini. Dan daripada Hajah Bibi di kawasan Stadium Negara Hasanal Bokiah Berakas, angin mulai kuat bertiup pada ketika ini dan berguruh macamkan hujan. Memang di kawasan Berakas ya, memang sudah pun dituruni hujan kerana rakan kita berhampiran dengan kawasan stadium yang tinggal di kawasan Serusup ya. Mendung dan berguruh dalam sedikit masa saja lagi, pastinya hujan akan turun melalui foto yang dikirimkan. Cuaca sudah gelap. Terima kasih Sipol, teman berteman harmoni sentiasa di hati. Selamat petang kita ucapkan kepada semua yang baru saja bersama Mesra Harmoni bersama saya Zul sehingga pukul 5 petang.

Ya, apa kabar rakan pendengar kita? Hajah Mary, sekadar perkongsian di negara jiran sedang berada di Miri ya. Hujan pada ketika ini, berhati-hati di jalan raya yang akan berkunjung ke sini katanya ini daripada Hajah Mary ya. Terima kasih DJ, selamat menjalankan tugas. Terima kasih kerana memainkan lagu-lagu yang mantap petang ini. Terima kasih, teruskan bersama kami ya. Tetap bersama kami di Harmony FM, kita beralih kepada sebuah lagu Inggris. Pasti ramai suka dengan lagu ini dari tahun 1989, Richard Marx, Right Here Waiting. 3.52.51 minit petang waktu negara Brunei Darussalam.

rakan Auda. Saya Zul, rakan penyiar Auda akan terus bersama di ruang udara Harmoni FM, teman berteman kita sehingga pukul 5 petang nanti. Dan difahamkan kepada kita bahawa keadaan hujan pada ketika ini di keempat-empat daerah kepada memandu, hati-hati selalu. Jadilah pemandu yang bertanggungjawab dan berhemah untuk kesejahteraan Auda dan juga pengguna-pengguna yang lain dalam keadaan hujan turun ini, ya. Berikan tumpuan 100% dan fokus sepanjang pemanduan. Kita mendoakan Auda selamat sampai ke tempat yang dituju petang ini. Baik, kita buka tirai untuk slot 3 hingga 4 petang ini dengan sebuah lagu daripada kumpulan May. Tajuk lagunya, Sketsa Sebuah Cinta.

Apa khabar rakan pendengar kita dari perpindahan lambat kanan? Cuaca pada ketika ini hujan dan berguruh ya. Ini daripada Haji Nuri Haji Abdul Rahman. Terima kasih sudi menyapa kita pada petang ini. Sedang santai-santai mendengarkan Harmoni FM. Teman kita berteman katanya. Terima kasih dengan lagu-lagu yang mantap petang ini. Saya sangat terhibur. Terima kasih Haji Nuri Haji Abdul Rahman di atas kesudian muncul petang ini di dalam ruangan WhatsApp Harmoni FM. Baik, daripada kumpulan Mei, kita bersama dengan kumpulan Samsun pula. Tajuk lagunya, Kenangan Terindah. Yang sedang menikmati minum petang, apakah yang terhidang, syukuri selalu. Mudah-mudahan terus memberikan anda tenaga untuk membuat sesuatu di sebelah petang ini.

Ya, 32 minit petang waktu negara Brunei Darussalam sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Waktu asar petang ini bermula pada pukul 3.32 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.28 minit petang. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, asar bermula pada pukul 3.33 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.29 minit petang. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blaid pula, asar petang ini bermula pada pukul 3.35 minit petang dan berakhir pada pukul 6.31 minit petang.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Tu dah, Nek. Baik tak berhenti dulu bekerja tu lah, eh. Kebila ibadat ke tani dulu.
1: Aku tak kakak dulu. Sekarang sejak ku sembahyang tu.
0: Nah, baik juga tani awal sembahyang. Memang tu banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Indah jauh batas ke tani sembahyang tu lah, eh.
1: Mah, Marita.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya. Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

Ia menghampiri pukul 3.48 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Mesra Harmoni bersama saya Zul petang ini untuk edisi siaran kami Jumaat ya. 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama di Harmoni FM dan masih lagi memberikan perhatian anda kepada kami. Mudah-mudahan segmen rancangan dan juga pengisian-pengisian yang lainnya ada manfaatnya untuk anda di samping hiburan-hiburan. Mungkin saja mampu menceriakan hari anda sejak pagi tadi hingga ke petang ini. Dan kita juga mengharapkan anda berada di dalam keadaan sihat walafiat, berada pada tahap kesihatan yang paling optimum, justru tidak berhalangan untuk anda dan melaksanakan dan menggalas tanggungjawab anda, tidak kiralah urusan rumah tangga ataupun kalau bertugas hari ini, urusan di tempat kerja. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan dan dilicinkan untuk anda, dan di penghujungnya nanti segala KPI anda, matlamat anda, objektif ataupun sasaran semuanya akan tercapai dengan penuh kesempurnaan. Baiklah, insyaAllah seperti yang kita barigakan awal tadi Auda, pada pukul 4.15 minit petang kita akan secara langsung menerusi siaran Harmoni FM. Akan dapat Auda ikuti satu wawancara ya, yang bertajuk Pertandingan Cerita Berkumpulan 2026. Kita datangkan nanti seorang narasumber daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk menyampaikan dan memberitakan ya beberapa maklumat mengenai Pertandingan Cerita Berkumpulan 2026. Jadi jangan terlepas peluang nanti untuk mengikuti siarannya pada pukul 4.15 minit petang bersama saya Zul nanti. Baiklah, yang sedang dalam pemanduan pada ketika ini kemanapun hala tujuan anda, kita menerima info ya, keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam buminya dituruni hujan. Mudah-mudahan hujan rahmat. Apa yang penting kita sentiasa berwaspada dalam pemanduan, berikan 100% tumpuan dan fokus ya, jadilah pemandu yang berhemah. Kita mendoakan anda selamat sampai ke destinasi masing-masing

3 hingga 4 petang ini. Kita dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Scorpions. Lagu yang asalnya sebuah lagu rock tapi dibubuh dengan susunan orkestra. Menerusi album Scorpions Rockestra dengan tajuk lagunya Rock You Like a Hurricane. Selamat petang semuanya yang menikmati juadah minum petang di mana pun anda berada, di restoran, di kafe-kafe pilihan ataupun gerai-gerai ataupun berada di rumah bersama keluarga. Selamat menikmati minum petang semuanya. Apakah yang terhidang di atas meja makan anda? Syukuri selalu. Mudah-mudahan terakan terus menyalurkan tenaga. Mungkin ada yang akan melakukan riadah petang ini. Tidak kiralah riadah ringan, berintensiti sederhana ataupun secara kompetitif petang ini. Utamakan keselamatan ya. Dalam kita menjalani exercise petang ini dalam keadaan hujan, safety first.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari AUDA.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.

Tepat pukul 4.07 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, mesra harmoni petang ini dan kita dah menerima info keadaan cuaca daripada rakan pendengar kita. Hai, apa khabar Hai semua petang? Mudah-mudahan berada di dalam keadaan sihat petang ini ya. Saya kembalikan doa tersebut untuk Hai yang mengongsikan info keadaan cuaca di tempat beliau di kawasan Gadong. Makluman diterima ya, cuaca hujan di Gadong. Dan Hai mengantarkan kita satu pantun petang ini. Pantunnya berbunyi, saya baca ya. Indragiri pasirnya lumat kerang bercampur dengan lukan. Bagaimana Nabi kasihkan umat, begitulah juga umat kasihkan sesama insan. Terima kasih Hai dengan pantunnya memberikan kita ruang untuk membuat refleksi diri seketika. Kerana masih terasa suasana minggu lalu ya, dalam kita sama-sama menyambut sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berlalu beberapa hari, sambutan yang penuh penghayatan itu Auda mengingatkan kita akan kepribadian, perjuangan dan juga kasih sayang baginda terhadap umatnya. Semoga bersemangat ya, dalam kita menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda terus subur dalam jiwa ini. Bukan hanya ketika bulan kelahiran Rabiul Awal, tetapi dapat kita terjemahkan ya melalui akhlak kita, amalan dan kehidupan seharian kita sepanjang masa. Itulah yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih Hai dengan info keadaan cuaca yang dikirimkan beserta dengan pantun tadi. Baiklah, seperti yang kita beritahukan awal kepada pendengar, insyaAllah tepat saja pukul 4.15 minit petang nanti kita akan bersama dengan salah seorang narasumber yang kita datangkan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk Auda nanti mengikuti ya wawancara radio pertandingan cerita berkumpulan 2026. Nanti akan dikongsikan perincian dan butiran-butiran ya mengenai pertandingan tersebut, pertandingan cerita berkumpulan 2026. Baik, untuk hiburan yang berikutnya ini Auda, kita dengarkan sebuah lagu daripada M. Nasir. Apa khabar buat bis kita yang bergelar ibu, mama, mami, bonda, umi? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan gembira, dikelilingi kasih sayang suami, anak-anak, cucu serta cici tersayang. Semoga setiap hari dipenuhi ketenangan, rezeki yang luas, kesihatan yang baik dan kebahagiaan yang berpanjangan ya. Bersama keluarga tercinta selalu hendaknya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin untuk selamanya.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Baiklah, sekarang kita bersama menerusi wawancara radio ya, pertandingan bercerita berkumpulan 2026 seperti yang telah pun kita berikan awal tadi kepada pendengar-pendengar Harmoni FM. Dan pada petang ini kita berbesar hati untuk menerima kehadiran tetamu ataupun narasumber kita, iaitu Dayang Siti Aisyah binti Haji Syahrin, yang merupakan pegawai perpustakaan ya, daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sihat ya. Terima kasih kerana berkesudian untuk hadir petang ini untuk kita wawancara mengenai apa ni, pertandingan cerita berkumpulan 2026. Jadi untuk mukadimahnya sebagai pembuka bicara kita pada petang ini, ingin juga kita ketahui Puan sedikit latar belakang lah ya, mengenai pertandingan cerita berkumpulan ini. Saya jemput Puan untuk menjelaskannya.
2: Okey, terima kasih DJ dan juga pihak radio atas jemputan pada petang ini. Selamat petang juga diucapkan kepada semua pendengar Harmoni FM. Okey, mengenai pertandingan cerita berkumpulan ini, ia sebenarnya adalah acara dui tahunan Anjuran Bahagian Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka sempena sambutan Bulan Bahasa. Kami sudah menganjurkan pertandingan ini sejak dari tahun 2007 lagi. Artinya 2 tahun sekali saja Belia Ketania ini dapat peluang keemasan lah untuk ikut serta dalam pertandingan ini. Dan mekanismenya mudah saja. Setiap kumpulan akan mereka dan mempersembahkan cerita asli ciptaan sendiri secara kreatif di atas pentas.
1: Oh, jadi ini melibatkan peserta-peserta dalam kumpulan ya, bukan perseorangan.
2: Betul.
1: Dan mereka dikehendaki untuk menerbitkan ciptaan sendiri. Alhamdulillah. Baiklah, kalau seperti mana lazim Puan ya, apabila ada acara-acara tertentu ataupun pertandingan, pastinya ada tema. Ya, jadi bagaimanakah dengan tema pada tahun ini Puan? Adakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya ataupun bagaimana?
2: Okey. Untuk tahun 2026 ini, temanya memang berbeza dan cukup istimewa juga, iaitu Baca Hari Ini, Cipta Dunia Esok. Tema ini ia dibuat selaras dengan strategi membaca kebangsaan yang kami rasmikan pada April tahun ini yang lalu. Ringkasnya, Ketani mahu membudayakan amalan membaca ini sebagai satu gaya hidup. Dalam era digital dan kecerdasan buatan atau ringkasnya AI ini, Ketani bukan saja kan mahu anak-anak muda Ketani ini menjadi pengguna teknologi, tapi juga sebagai pencipta ilmu dan peneraju inovasi melalui persembahan bahasa Melayu.
1: Ya, kita percaya juga menerusi tema ini, saya berminat sebetulnya. Apabila kita mengupas tema ini sedikit demi sedikit ya, Baca Hari Ini, Cipta Dunia Esok. Apatah lagi Puan telah pun menyebutkan mengenai AI ataupun Artificial Intelligence, apanya itu kecakapan buatan ya. Jadi kita percaya tema ini membawa mesej yang sangat bermakna tentang kehidupan ataupun budaya membaca ini. Mudah-mudahan memperolehi ilmu lah ya peserta-peserta ini, membuka minda, mencetus idea baharu, dan mungkin juga satu platform ya sebagai membina keyakinan mereka.
2: Betul.
1: Untuk menghadapi masa hadapan. Baiklah, tema sudah kita sentuh. Apa pula objektif yang ingin dicapai untuk di penghujung nanti pertandingan cerita berkumpulan 2026 ini?
2: Okey, secara umumnya Ketani kami mahu memupuk minat membaca dan menyediakan wadah untuk belia menjungkil bakat dalam seni teater dan lakonan pentas. Bukan itu saja, ia juga merupakan satu platform terbaik untuk membina kerja berpasukan dan mengangkat semula warisan budaya Brunei. Contohnya dalam menyelitkan unsur syair, diendangan ataupun pantun juga dalam persembahan mereka ini.
1: Oh, jadi termasuk ada syair diandangan yang semakin menjadi popular dalam kalangan masyarakat kita ni ya.
2: Betul.
1: Jadi adakah pertandingan ini bersifat seperti musical? Kerana Puan ada menyebutkan tadi boleh menyelitkan ya pantun, diandangan, syair. Mungkin sedikit mengenai

0: Formatnya okay. Dapat kita bincangkan dalam bentuk musical atau bagaimana Puan?
1: Ia bukan jenis musical sepenuhnya. Jadi bila ia memasukkan elemen macam syair, dendangan ataupun pantun itu, ia memasukkan sedikit elemen sahaja dalam penceritaannya. Jadi contoh macam dalamnya berdialog ataupun dalam membuat persembahan itu, ia menunjukkan elemen-elemen warisan budaya Brunei itulah. Tapi bukan sepenuhnya sebagai persembahan musical.
0: Mungkin sebagai dapat dibubuh sedikit-sedikitnya kita ni untuk melawakan lagi mungkin persembahan
1: betul.
0: Mereka itu nanti ya.
1: Betul.
0: Ini memang menarik. Baik, mungkin ada pendengar-pendengar di luar sana dalam kalangan ibu bapa dan penjaga ingin anak mereka ini untuk mengambil bahagian dan menyertai ya cerita berkumpulan pertandingan ini. Jadi siapakah peserta yang boleh mengambil bahagian untuk pertandingan tahun ini? Silakan Puan.
1: Okey, jadi pada tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, pertandingan ini dibukakan kepada semua penuntut sekolah-sekolah, kerajaan dan swasta, mahasiswa ataupun mahasiswi maupun persendirian, asalkan belia yang berminat untuk menyertai ini adalah remaja warga negara Brunei Darussalam dan penduduk tetap yang berumur 12 hingga 20 tahun pada 12 September 2026.
0: Oh, jadi itulah ya, range umurnya di antara 12 hingga 20 sahaja. Okey, itu sudah pun jelas. Jadi memanglah kalau ingin menyertai perlu kita tahu syaratnya. Jadi kita jemput Puan sekali lagi untuk menjelaskan apakah syarat-syarat untuk melayakkan seseorang itu ataupun dalam bentuk kumpulan menyertai pertandingan ini.
1: Okey, bagi belia yang berumur 12 hingga 20 tahun ini, hendaklah berdaftar sebagai ahli muda-mudi perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau belum menjadi ahli, senang saja, boleh terus WhatsApp ke hotline 8266880. Jadi di sana boleh memberitahulah untuk berminat untuk mendaftar sebagai ahli. Dan setelah peserta ini berdaftar sebagai ahli, perlulah ada rekod peminjaman buku sekurang-kurangnya 30 buah melalui mana-mana cawangan perpustakaan DBP ataupun melalui aplikasi LIBI. Ia adalah satu koleksi aplikasi digital yang menyediakan almost 7,000 buah buku sudahlah pada
0: koleksi.
1: Masa ini. 7,000 koleksi. Jadi ini pun ada dikongsikan jualah akses untuk masuk ke aplikasi LIBI bila bis kita mendaftar menjadi ahli. Selain daripada itu, setiap kumpulan ini tidak boleh melebihi dari 6 orang termasuk satu narator sahaja. Setiap kumpulan juga hendaklah menulis cerita baharu yang asli, hasil kreativiti sendiri untuk dilakonkan. Dan cerita tidak boleh diambil dari karya yang sedia ada, sama ada cerita rakyat, novel atau filem, dan perlu membawa mesej yang berkenaan dengan tema pertandingan. Untuk akhir sekali, ada satu tip bonus. Sekiranya dalam skrip persembahan tersebut ada menyelitkan atau mempromosikan perkhidmatan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, ada sebanyak 12 perkhidmatan yang disediakan pada masa ini. Contohnya perkhidmatan perpustakaan bergerak, perpustakaan berperahu ataupun aplikasi LIBI pun dikira sebagai salah satu perkhidmatan. Jadi ini akan ada markah bonus yang akan diberikan.
0: Jadi ini mengambil peluang teruslah ya dalam kita bertanding, mengambil peluang dan juga ruang-ruang untuk mempromosikanlah ya perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka khususnya. Berapa perkhidmatan tadi Puan?
1: Dalam 12 perkhidmatan setakat ini.
0: 12 perkhidmatan termasuklah perpustakaan bergeraknya kita ni, bus library.
1: Betul.
0: Perahu library dan sebagainya.
1: Betul.
0: Jadi ini juga cukup menarik. Mungkin ada yang tertanya-tanyalah Puan ya mengenai kalau belum jadi ahli tadi, mungkin suka kita untuk mengulangi tadi macam mana kalau bukan ahli tetapi berminat. Saya sempat menangkap tadi kata Puan, yang belum menjadi ahli, WhatsApp saja. Berapa nombornya tadi Puan?
1: 8266880.
0: Kalau ada pendengar-pendengar pada ketika ini berminatlah ya dalam bidang seni kreatif seumpama ini, 0218668880 untuk mendaftar menjadi ahli muda-mudi Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Umurnya mestilah 12 hingga 20, betul?
1: Betul, pada 12 September 2026.
0: Pada 12 September. Kalau umurnya masih 11 tahun, 11 bulan, nanti September mungkin sempat. Ya?
1: Mungkin sempat.
0: Macam membuat IC lah.
1: Dikiralah dulu.
0: Dikira dulu. Baiklah, boleh Puan kongsikan pula bagaimana pendengar ya yang berminat di luar sana boleh mendaftar untuk menyertai pertandingan ini, di samping telah pun kita berigakan tadi syarat umur. Jadi ini kita jelaskan sekali lagi ya, bagaimana untuk mendaftar menyertai pertandingan ini.
1: Okey, sebenarnya pada masa ini masa sudah semakin suntuk, ada beberapa hari saja lagi. Untuk yang berminat, wakil peserta boleh mengimbas kod QR dalam poster pertandingan di akaun Instagram Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu pdbp.brunei. Jadi syarat-syarat pertandingan yang saya sebutkan tadi juga ada dinyatakan di dalam borang pendaftaran tersebut melalui kod QR yang disediakan.
0: Jadi kalau mereka mengikutilah ya, apa ni, laman rasmi Facebook, apa tadi?
1: Instagram.
0: PDBP.Brunei. Jadi mungkin ada di sana disediakan kod QR yang dapat diimbas dan mendapatkan syarat-syaratnya. Memang misteri lah.
1: Betul. Syarat-syarat yang saya sebutkan tadi.
0: Baiklah. Bila boleh mula mendaftar dan tarikh tutup? Ini penting. Okay. Kerana sedang Puan telah menyebutkan tadi, masa semakin suntuk. Jadi bila dibuka, bila hari terakhir untuk mendaftar?
1: Okey. Sebenarnya pendaftaran ini pun sudah dibuka dari 1 Ogos yang lalu dan akan ditutup pada 3 September 2026. Jadi ada 6 hari saja lagi untuk sesiapa yang berminat untuk mengikuti. Bagi skrip pula, perlu dihantar tidak lewat dari 5 September 2026 melalui email perpustakaan, iaitu perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn.
0: Jadi mereka hendaklah mengantarkan draft mungkin ya, untuk apa ni tadi Puan sebutkan?
1: Draft skrip.
0: Draft skrip. Jadi adakah akan ditapis ataupun akan diadaptasikan ataupun diperbetulkan selari dengan tema untuk pertandingan tahun ini, Puan? Bagaimana prosesnya?
1: Sebenarnya untuk skrip ini seperti yang Tuan DJ sebutkan tadi, memang untuk kami melihat dulu skrip yang diterima. Jika ada yang tidak bersesuaian akan dinasihati, dan seterusnya ia adalah untuk hakim menilai, dan pada masa persembahan itu hakim dapat merujuklah.
0: Jadi ingat ya, tarikh akhir ialah 5 September 2026 untuk mengantarkan draft skrip bagi pertandingan cerita berkumpulan ini. Baiklah, kita juga mengambil maklum ada tarikh-tarikh penting dalam proses menuju kepada pertandingan akhir nanti, Puan. Ya, kita difahamkan ada dua peringkat, iaitu peringkat saringan dan juga peringkat akhir. Saya jemput Puan sekali lagi untuk menerangkanlah sedikit mengenai dua peringkat tersebut.
1: Okey, peringkat saringan yang akan diadakan selama 3 hari bermula pada 12 September hingga 15 September di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedua-dua peringkat saringan dan peringkat akhir akan diadakan secara langsung di atas pentas di hadapan panel hakim yang dilantik. Dari peringkat saringan ini, kumpulan yang menepati syarat pertandingan serta mendapat markah yang tertinggi akan layak ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat akhir.
0: Peringkat akhir. Jadi untuk peringkat akhir, berapa kumpulankah yang akan bertanding di hadapan tetamu ini, Puan?
1: Okey. Hanya 3 kumpulan sahaja yang akan dipilih untuk bertanding di peringkat akhir. Jadi 3 kumpulan ini perlu menambah elemen ekstra yang wow lagi, kemas kini lagi ekspresi muka, dan tingkatkan kreativiti persembahan mereka. Dan pertandingan akhir ini akan diadakan pada 17 September 2026.
0: Pada hari Kamis.
1: Pada hari Kamis.
0: Di mana tu? Di Dewan, di Balai Sarmayuda ya, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada 17 September 2026. Jadi 3 kumpulan terbaik. Sekiranya ada 10 kumpulan yang telah pun terdaftar untuk ke peringkat saringan, top 3 akan diambil untuk peringkat akhir, betul ya?
1: Betul.
0: Baiklah, jangan lupa tadi untuk extra bonus point, kenalah.
1: Kena mempromosikan perkhidmatan perpustakaan. Boleh pilih antara 12 perkhidmatan yang ada.
0: Jadi di mana boleh mereka mendapatkan maklumat mengenai 12 perkhidmatan ini?
1: Okey, boleh agak ke ke Instagram Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka macam yang saya sebutkan tadi, pdbp.brunei. Di sana ada dapat dilihat pelbagai perkhidmatan yang telah disediakan, dan sekiranya ingin mendapat keterangan lebih lanjut, boleh melalui hotline juga.
0: Hotline, Alhamdulillah. Jadi itu sudah pun jelas. Jadi tiga kumpulan terbaiklah akan mara ke peringkat akhir nanti. Baiklah, mungkin pihak Dewan Bahasa dan Pustaka boleh mengongsikan ataupun memberikan sedikit petua ataupun panduan bagi peserta-peserta pertandingan nanti untuk bersaing secara kompetitif dan memberikan persembahan terbaik untuk peringkat akhir nanti, Puan.
1: Okey, bagi para peserta, semasa peringkat akhir nanti, peserta hendaklah menghayati isi cerita tersebut supaya dapat mengaplikasikan suara dengan lantang dan memberikan ekspresi muka dan penggunaan prop secara berpada semasa menyampaikan cerita tersebut, dan Ani akan memberikan impak yang baik dari segi penilaian markah oleh panel hakim, insyaAllah.
0: Ya, ini cukup menarik. Mungkin ini menjadi panduan juga dalam segi aspek-aspek penghakiman, Puan, ya. Contohlah, mungkin kalau dapat saya tangkap dan saya faham tadi, memberikan ekspresi muka. Kalaulah cerita yang dibawakan itu penuh dengan emosi, penuh dengan elemen-elemen kesedihan dan sebagainya. Kalau mereka menangis, adakah itu diambil kira sebagai salah satu daripada aspek yang akan memberikan sedikit wow factor itu, Puan?
1: Betul. Sebab dalam bila ia dihakimkan, ia akan dinilai dari tiga segi, iaitu cerita, interpretasi dan juga bahasa. Jadi bila ini kalau ekspresi muka dari segi interpretasi lah. Jadi dari sana akan dinilai bagaimana ia menunjukkan kesedihannya, bagaimana ia melontarkan suaranya semasa membuat persembahan tersebut.
0: Bagi kita apabila mempersembahkan di depan khalayak ramai ini, yang penting kita dapat menangkap perhatian mereka.
1: Betul.
0: Faham dengan cerita, faham dengan abstrak muka kita ni, atau ekspresi. Memang betul. Ini cukup menarik, Puan. Apatah lagi mereka ini dalam kalangan belia, semuda 12 tahun. Memang cute lah di atas pentas dengan persembahan mereka, ya. Baiklah, untuk akhirnya saya menjemput Puan sekali lagi untuk menyampaikan mungkin ada saranan-saranan daripada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka kepada mereka yang berpotensi untuk berada ataupun menyertai pertandingan cerita berkumpulan 2026 ini. Silakan.
1: Okey. Sekali lagi, petua daripada kami adalah untuk menghayati watak bis kita dan isi cerita, kawal lontaran suara, tunjukkan ekspresi muka yang hidup dan gunakan prop secara berkesan. Dan bagi belia yang belum pernah ikut serta dalam pertandingan ini, bis kita boleh juga melayari YouTube rasmi Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei untuk menonton contoh-contoh video persembahan tahun-tahun lepas sebagai rujukan. Jadi jangan ragu-ragu, inilah saja masanya untuk menunjukkan bakat dan kreativiti kumpulan bis kita. Untuk akhirnya, bagi sebarang pertanyaan, boleh hubungi melalui hotline kami 8266880 atau Instagram pdbp.brunei ataupun email kepada perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn.
0: Okey, itu tadi saranannya, beberapa elemen-elemen penting yang dikongsikanlah daripada Puan Siti Aisyah binti Haji Syahrin, iaitu pegawai perpustakaan yang telah pun kita wawancarakan dengan beberapa soalan yang menyebutkan perincian-perincian mengenai pertandingan cerita berkumpulan 2026 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam yang cuma berlaku sekali 2 tahun, betul?
1: Betul.
0: Sekali lagi, betul. Mewakili warga Harmoni FM, khususnya Ketua Unit Harmoni FM dan juga semua warga kerja, ingin mengucapkan terima kasihlah ya kepada Puan Siti Aisyah atas perkongsian yang cukup bermakna sepanjang wawancara ini. InsyaAllah, ya, semoga segala pandangan, pengalaman dan nasihat yang telah pun dikongsikan tadi memberi inspirasi lah, ya, serta membuka ruang kepada lebih ramai belia untuk terus berani menyerlahkan bakat mereka dan kebolehan masing-masing. Mudah-mudahan platform seumpama ini akan terus berkembang, Puan, ya, dalam melahirkan generasi muda yang kreatif, yakin, berdaya saing dan mampu menyumbangkan kepada masyarakat dan negara pada masa hadapan. Terima kasih, Puan, sekali lagi.
1: Terima kasih, DJ, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pendengar pada petang ini.
0: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kawan, demikian tadi kita bersama menerusi wawancara pertandingan Cerita Berkumpulan 2026 bersama dengan tetamu kita, Puan Siti Aisyah binti Haji Syahrin, Pegawai Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Kita akan kembali selepas ini.

Yang pada 39 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami petang ini. Hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah 28 Ogos 2026 Masihi. Saya Zulkan bersama sehingga pukul 5 petang lebih kurang 20 minit saja lagi sebelum kita serahkan tugas hari ini kepada rakan tugas yang lainnya untuk bersama sudah di penghujung Mesra Harmoni dan Simfoni Harmoni nanti.

Apa khabar Haji Den dan juga Haji Hassan yang ada mengongsikan info keadaan cuaca di kawasan Jalan Berdi Lambak ya. Hujan pada ketika ini dan mereka sedang menikmati minum petang. Mudah-mudahan sihat Haji Den. Kita difahamkan Tuan Haji kurang sihat ya. Setelah kembali ke tanah air selepas mengerjakan ibadah umrah, mudah-mudahan cepat sembuh dan dapat menjalani rutin harian seperti biasa. Terima kasih juga Din di Bukit Lumut dan Pengiran Liverpool. Di kawasan Berakas baru saja hujan teduh ya. Ini daripada Pengiran Liverpool dan daripada Din di Bukit Lumut. Info cuaca di Kuala Belait, Suria, hujan pada ketika ini dan pesanan daripada Din untuk semua. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing petang ini. Terima kasih keduanya sudah bersama kita. Black Dog Bone Khayalan menghiburkan kita menerusi Mesra Harmoni 4:45 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Lagu daripada Hetty Kansendang, Dak Dik Duk Der, dengan membawa kita ke pukul 5.55 minit petang. Terima kasih yang masih lagi bersama di pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni di jam terakhir ya.

0: Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Awal bererti musim bunga yang pertama. Bulan ini amat terkenal di kalangan masyarakat Islam kerana di dalam bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April tahun 571 Masihi, iaitu pada hari Isnin di kota Mekah. Pada bulan ini juga baginda diutus menjadi rasul, iaitu pada 9 Rabiul Awal bersamaan tahun 610 Masihi. Pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika baginda berusia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah.
1: Baik, Auda, waktu sekarang 6.02 minit petang dan Auda kita beralih di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 28 Ogos 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Jumaat ialah pada pukul 6.28 minit petang akan bertukar ke 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 28 Ogos 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga dalam pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni untuk jam pertama 6 hingga 7 malam ini nanti, kita akan sama-sama untuk mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsurkan nasihat. Dan Auda, sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Bendemara dan juga Temburung akan bermula pada pukul 6.28 minit petang, tutung 6.29 minit petang, light 6.31 minit petang ini nanti.

Syukur Alhamdulillah. Kalau hari ini kita terasa berat, tetaplah kita bersyukur ya. Mungkin ada hikmah yang belum kita nampak, tetapi Tuhan sedang menyusun yang terbaik untuk kita.

Kita bersama dalam ruangan lagu-lagu irama dakwah dan juga nasihat 6 hingga 7 malam ini nanti, dan insyaAllah Audia kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang ini nanti.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزل

والنخل باسقات لها طلع نضيد.

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

انتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير.

قعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

تنتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا

يوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: untuk menamakan Tasik Ontario sebagai Tasik Amerika yang berkuat kuasa serta merta. Pengeluaran perindustrian Thailand berkembang buat pertama kali dalam tempoh 4 bulan pada Julai lalu. Menurut data rasmi Kementerian Perindustrian Thailand, kenaikan itu terutamanya disokong oleh permintaan untuk produk teknologi hasil daripada ledakan kecerdasan buatan AI dan pusat data. Indeks pengeluaran pembuatan MPI negara itu meningkat 0.46% bulan lalu berbanding tahun sebelumnya, pulih daripada penurunan 2.38% pada bulan Jun. Pemulihan itu disebabkan oleh pengembangan industri yang sejajar dengan trend teknologi, terutamanya elektronik. Berita sukan seketika nanti. Kejohanan sepak takraw regu terbuka sempena Hari Keputeraan Kebawah Dulia Mahamulia ke-80 tahun membuka tirainya kemarin. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Kebun. 24 pasukan menyertainya. Kejohanan Anjuran Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam Pesta Baru diadakan sehingga esok. Kejohanan Golf Amatur Terbuka Pantai Mentiri kali ke-35 dirasmikan kemarin. Kejohanan selama 3 hari itu disertai oleh 92 pemain termasuk pemain amatur dari Sabah, Sarawak dan Indonesia. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam aksi di Selhurst Park, pasukan tuan rumah Crystal Palace tewas 1-4 kepada Manchester City. Saingan diteruskan malam ini dengan 4 perlawanan menyaksikan Liverpool bertemu Nottingham Forest, AFC Bournemouth melayani kunjungan Everton, Coventry City menentang Hull City, manakala Tottenham Hotspur menerima kedatangan Newcastle United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Penjagaan secara kolaboratif penting dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Pengukuhan keupayaan digital mampu membina keyakinan usahawan mengembangkan perniagaan. Inovasi yang cemerlang berupaya meningkatkan produktiviti menghasilkan nilai kepada ekonomi. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat dikutip menerusi berita pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukan kan kahwin sama Mama Yu. Mi kan kahwin sama Yu. Bahan dah apa? Kosmo ada.
1: Cukup kan tu, you masuk Kosmo.

Ya, anda mendengarkan Harmon FM waktu sekarang 7.16 minit pagi penuhan kita hari ini Sabtu 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 29 Ogos 2026 Masihi. Kita berada di jam yang kedua di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan yang dikirimkan di sini. Ya, ucapan hari jadi ditujukan kepada anak iaitu Muhammad Afizul Ramadhani yang ke-17 tahun dengan doa semoga panjang umur, badan sehat, nanti karang babah bawa belanja makan. Banyak N-nya ya. Selamat jadi kepada Muhammad Afizul Ramadhani yang ke-17 tahun. Juga rakan pendengar Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa di sini. Selamat pagi Sabtu, selamat hujung minggu. Semoga DJ dan semua peminat setia Harmoni FM sehat walafiat dan rezeki melimpah ruah. Tiada putus-putusnya bahagia dunia akhirat beserta rahmat kasih sayang Allah. Amin. Jalan-jalan ke Kampung Keramut hendak membeli si buah kedundung. Info di Sungai Liang Lumut. Alhamdulillah baik sedikit mendung. Ada pantun rupanya daripada Din yang berada di Bukit Lumut. Teman berteman menjalin kemesraan abadi, harmoni tetap pilihan. Ya, terima kasih Din. Seterusnya lagi ucapan ditujukan kepada orang tersayangnya Nur Hafiz yang tinggal di Kampung Terisai. Jaga diri, jaga kesihatan. Dengan Habi di hati dan sayangku, dunia akhirat Habi tetap setia bersama sayangku Zal Izzah 2673. Ikhlas dari orang yang menyayangi Rizal 7383 dari Lambak Kiri. Juga ucapan ditujukan kepada keluarga Abdul Supiana bin Wahab serta isteri Nur Azalina binti Haji Ismail serta anak-anak buahnya Abdul Hakim, Abdul Alim, Abdul Azim, Iman, Icah, Syazliana serta cucu-cucu yang tinggal di rimba rumah kembar. Ikhlas dari Rizal 2673 dari Lambak Zal Izzah 7383 ya. Seterusnya lagi kiriman Cikgu Pengiran Haji Idris. Hormatlah pada teman-teman dengan tutur kata yang lembut, lemah lembut dan sopan santun. Janganlah dengan tutur kata yang menyakiti dan melukai hati. Kerana jika sudah terluka, untuk mengubati dan menyembuhkan amat payah ya. Sebatang macis boleh membakar hutan sebuah pulau hanya dengan sekelip mata. Begitu juga dengan ladang tutur kata yang hendak kita sampaikan. Biarlah tutur kata ibarat kita menyulam benang-benang emas di atas kain. Jangan hanya manis di mulut, hati ada racun berbisa. Fikir-fikirkanlah. Takkan tawar air di lautan walau hujan berhari-hari. Tepuk dada, tanya hati. Kiriman Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadong. Selamat bertugas DJ daripada Ayu 213. Semoga sihat selalu. Sungai Akar alhamdulillah menghantar anak ke sekolah sambil mendengarkan harmoni kesayangan. Mungkin sudah pun menghantarkan dan selamat sampai menghantarkan anaknya ke sekolah ya. Ini dihantarkan sebelum berita tadi. Terima kasih Ayu 213. Selamat berehat diucapkannya. Dan lagi ucapan hari jadi ditujukan kepada cucu Afizul Ramadhani yang ke-17 tahun dengan ucapan dan doa. Semoga tercapai cita-cita panjang umur, sehat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih DJ. Sama-sama. Seterusnya lagi DJ Nabil. DJ Nabil. Maksudnya DJ Nabil dari Kampung Batong pagi ini. Santai-santai saja menyucur buah tarap di Kampung Batong. Alhamdulillah sajuk pagi-pagi ini rasanya akan tidur berbalik. Ya, di Kampung Batong ya, menyucur buah tarap di pagi hari. Selamat makan dan bersarapan.

Ya, di pagi ini. Dan lagi daripada Rosida, ya. Masa ini cuaca di Bukit Beruang cerah-cerah sahaja, sajuk hari ini. Masa ini menghantar anak cucu ke sekolah. Semoga menjadi anak-anak yang cemerlang, berbakti kepada ibu bapa, dan semoga lapang dadanya menerima ilmu, dan semoga diberikan kemudahan untuk belajar. Ini datang daripada Rosida binti Muhammad Alias yang berada di RPN Bukit Beruang Tutong. Ya, rata-rata sejuk dan tenang sahaja pagi ini, ya. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ. Alhamdulillah di pagi yang indah ini, dengan doanya semoga kita semua mendapat rahmat dan hidayahnya jua, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Amin, amin, amin. Datangnya daripada keluarga Zaiman. Ya, terima kasih. Kak Long juga menyapa di sini. Di kampung Tanah Jambu menuju Jalan Perdana Menteri, belum keluar matahari, masih gelap, ya. Ini dihantarkan sebelum berita juga. Ya, terima kasih atas layanan pagi Sabtu indah ini. All the best. Miss you. Good luck. See you later. Jumpa dalam mimpi. Ikhlas dari Kak Long. Sentiasa bersama bis kita semua. Terima kasih Kak Long. Seterusnya lagi ucapan yang saya terima, ucapan selamat hari jadi buat anak anda, iaitu Ampuan Aribah Nurin Hasanah binti Ampuan Abu Hanafiah yang ke-14 tahun. Babah dan mama mendoakan semoga panjang umur, murah rezeki, berjaya dalam pelajaran, menjadi anak yang pintar dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya lagi, rakan pendengar Serbanun K juga menghantarkan doa di sini. Ya Allah, jadikanlah hari ini sebagai pembuka pintu rezeki, keberkahan, pintu kebaikan, kesihatan, keselamatan dan pintu syurga bagi kami semua. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, hari ini fikirkan perkara yang baik, doakan perkara yang baik, buat perkara yang baik. Kita akan mendapat hasil yang baik. Amin. Amin. Ya, terima kasih Serbanun K doanya. Dan juga ada ucapan yang saya terima di sini. Selamat pagi Sabtu, Dik. Tetap ceria, tetap semangat. Semoga tetap diberikan kesihatan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong bacakan kan dirakam jua. Thank you very much. Ya, moga saya pesan ya lebih awal, bagi yang ingin merakamkan ucapan-ucapannya, silalah bersedia dengan alat perakam masing-masing. Saya akan bacakan bila-bila masa sahaja. Saya baca terus ucapannya. Sana Helwa, selamat ulang tahun kelahiran buat Pengeran Haji Muhammad Alam. Pengiran Haji Muhammad Alam bin Pengiran Anak Safar yang berada di Kampung Perpindahan Mata-Mata Gadung yang diingati selalu. Sekalung doa dihadiahkan, semoga diberikan umur yang panjang, lagi dirahmati, dimurahkan rezeki, lagi diberkati, kebahagiaan di samping keluarga, selalu dinikmati, berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi, diangkat penyakit, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala bencana, musibah, diterima semua amal ibadah, kelak jadikan mereka sekeluarga sebagai penghuni syurga, sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah jua. Amin. Allahumma amin. Ucapan ikhlas daripada anak-anak, menantu, cucu-cucu, peradian, ipar, biras. Juga daripada Surbanun K, Haja Fatimah Ainun, Pengiran Haja Marhani, Pengiran Mudin, Haji Haris, Haji Sudin, Pengiran Haja Noraini, Pengiran Sriwijaya, Pengiran Haji Ahmad, Pengiran Haja Truna, juga daripada Haji Jumat, Pengiran Haja Juwita, Pengiran Haji Azahari, Pengiran Haja Nur Saadah dengan keluarga masing-masing. Selanjutnya lagi ucapan hari jadi sebelum kita berhibur, ya. Sana Helwa, selamat menyambut hari ulang tahun. A very happy birthday untuk dearest anak anda Muhammad Amirul Hassan bin Haji Omar. Dengan iringan doa, ya Allah mulakanlah dia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan dia di sisi keluarga, luaskan rezeki seluas lautan yang engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah, berkatilah umurnya, sehatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala mara bahaya, penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah. Ya, dari segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Kelak jadikan mereka sekeluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Haji Omar bin Tangah, Nur Dianawati binti Haji Kornan serta keluarga. 7.25 minit pagi, kita akan kembali selepas ini.

Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan mengadakan Pesta Buah-Buahan tahun 2026. Bermula 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba. Dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan Pilihan Utama Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram @agriculture.gov.my.

Ya, masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Sana helwa kepada anak tercinta yang handsome, Muhammad Rayyan Al-Mirza yang ke-10 tahun. Didoakan semoga dikurniakan nikmat umur yang panjang lagi, diberkati nikmat kesihatan untuk melakukan segala amal ibadah, nikmat kerezeki lagi halal dan diberkati nikmat iman, kemuliaan, kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Semoga dipermudah segala urusan dan berjaya dalam kehidupan dunia akhirat, sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta, sentiasa dalam perlindungan, rahmat dan hidayah Allah, jauhkan dari penyakit, bala dan musibah, terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. 40 kali ucapan datangnya dari Baba Handsome. Moga mendengarkan ketika ini ya. Seterusnya lagi, selamat pagi yang bertugas pagi ini. Selamat hari jadi ditujukan kepada Muhammad Azri bin Haji Tahir yang ke-58 tahun yang kini masih lagi bertugas di Hospital Tutong, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki serta sihat tubuh badan. Ucapan daripada Joe Wardah dan suami serta anak-anak yang berada di Kampung Lumapas. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat pagi kembali. Selamat ulang tahun, sana helwa buat rakan sekerja Dahiyah alias Iza binti Haji Saban di Kampung Batong, dengan doa semoga sentiasa sihat walafiat, selalu sukses dalam pekerjaan, diperluaskan rezeki dan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah daripada rakan, semua rakan kerja HMSF Rimba. Seterusnya lagi, sana helwa selamat ulang tahun kelahiran, selamat hari jadi buat Scott sahabat Hajah Suwana binti Haji Jaya. Didoakan semoga dipanjangkan usia yang berkah, diluaskan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan, bahagia di samping keluarga tercinta tersayang dan sentiasa dalam lindungan Allah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada grup KAW Intek 4 1983. Ya DJ Nuha, semoga sentiasa dalam rahmat dan redha Allah. Minta tolong bacakan ucapan dan kan ku rakam.

Ya, moga bersedia ketika ini saya bacakan terus ucapan ini ya. Selamat ulang tahun yang ke-46 tahun buat isteri yang disayangi selalu, iaitu Hajah Rokiah binti Haji Awang Yusof. Doa abang, semoga sentiasa dalam rahmat dan reda Allah di dunia dan akhirat, dan Allah mengurniakan nikmat dalam semua aspek dari segi ketakwaan, kesihatan, kemudahan, dipenuhi dengan keberkahan dan reda Allah SWT di dunia dan akhirat, serta semoga di akhirat nanti Allah masukkan sayang ke dalam syurga Firdaus tanpa hisap bersama abang dan anak-anak kita ni dan keluarga kita ni yang disayangi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada suami Pangeran Haji Muhammad Bakhtiar dan anak-anak, iaitu Dayangku Sajidatul Wasilah, Dayangku Sajidah At-Taqiyah, Awangku Muhammad Ismail, juga Dayangku Siti Khadijah dan Awangku Muhammad Ilyas. Pesanannya, terima kasih atas segala pengorbanan sayang untuk abang dan anak-anak. Hashtag cinta dan sayang selalu di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat hari jadi buat abang Awang Murah bin Awang Haji Mat Rais, dengan doa semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat tubuh badan. Amin, amin, amin. Ucapan daripada adik sekeluarga di Kampung Kulab. Selamat pagi DJ. Ucapan selamat hari jadi pada hari ini ditujukan kepada adik bungsu Haji bin Haji Omar, dengan ucapan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disihatkan tubuh badan, dijauhi dari segala fitnah bala merbahaya, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga yang berada di Kampung Bolkiah A. Seterusnya lagi, selamat pagi Sabtu yang indah. Sejuk dingin saja cuaca hari ini, rasanya tenang hati dengan cuaca yang dingin pagi. Semoga cuaca begini terus-terusan berhari-hari. Amin. Ya, rasanya pagi ini kan kerimba. Dan lagi ada pesta buah-buahan tempatan. Jangan lupa bermacam-macam buah tempatan. Semoga ada rezeki hari ini. Amin ya Allah. Amin. Juga ini daripada Bonda Siti Hawa Nahar yang berada di Kampung Mata-Mata Gadung, Bandar Sibgawan. Harmoni tetap di hati. Terima kasih Bonda Siti Hawa. Seterusnya lagi, sebelum kita berhibur, menyampaikan ucapan hari jadi buat adik tersayangnya lagi dikasihi, Awang Jun Haji bin Omar yang berada di Kampung Bolkiah A. Semoga dipanjangkan umur, sentiasa sehat, sihat selalu dan sentiasa di dalam pelindungan rahmat Allah. Amin, amin, amin. Amin. Ikhlas daripada Abang Jeffrey bin Omar yang berada di Klinik Sungai Asam. Kita dengarkan Search dengan lagunya Fenomena.

0: عليه ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, sekarang 7.48 minit pagi. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Selamat pagi DJ. Ucapan tahniah dan ucap selamat untuk kakak Patricia Aqilah Awang Najib yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini yang ke-17 tahun. Selamat hari jadi. Semoga dilanjutkan usia yang berkat, rezeki dimurahkan, sihat tubuh badan, berjaya dalam bidang pelajaran, menjadi anak yang soleha, menghormati kedua orang tua, berjaya dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada adik-adik Nur Raihana Syahmina, Normalda Hidayah, Muhammad Waqil Afdi, Muhammad Rafi'al Khairi, juga daripada Nur Warisha Suriana, juga Khaisira Amara yang berada di Baitul Saadah, Kampung Panca, Delima Berakas. DJ Morning, ya Morning, selamat pagi. Happy Sweet 17. Happy Sweet 17 kepada cucu Nini sayang yang manis, Nur Patricia Aqilah Muhammad Najib. Dengan doa semoga sihat berjaya dunia akhirat, jadi anak kebanggaan Mama Babah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan from Nini Bungsu Purple. Selamat pagi DJ. Ucapan selamat jadi buat adik bungsu Haji bin Haji Omar. Dengan doa semoga diberikan umur yang berkah dan sihat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, full ceria, full semangat, happy-happy selalu. Dari your sis, Nana di Klinik Rimba. Selamat pagi DJ. Selamatlah hari ulang tahun kepada kedua orang adik beradiknya. Ya, kedua-dua adiknya iaitu Siti Rahimah Narudin dan kepada Muhammad Nur Narudin, masing-masing ke-32 tahun dan 31 tahun. Dengan ucapan dan doa semoga dipanjangkan umur, sentiasa dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan dan sentiasa dalam pelindungan Allah jua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Datangnya dari keluarga, ya daripada keluarga yang berada di Kampung Serasa. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Ucapan hari jadi ditujukan nak buat adik Haji bin Haji Omar yang masa ini bekerja. Selamat bertugas diucapkan. Semoga dilimpahi umur yang panjang, senantiasa

sehat, dilindungi dan dirahmati Allah jua. Ucapan dari Kak Long, daripada Kak Long dan keluarga di Kampung Bukit Baron Tutong. Enjoy your birthday. Seterusnya lagi, Zalia Osman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kudang juga menyapa di sini. Selamat bertugas dan juga bertanyakan apa khabar, dalam sehat ya. Apa khabar Nenek Leha? Juga perkongsiannya di Kampung Kudang ketika ini, alhamdulillah cuacanya ya. Seterusnya lagi, Sana Helwa, happy birthday. Selamat hari lahir buat Hazirah binti Muhammad. Dengan doa, semoga sentiasa Allah memberkati usianya, melimpahkan rahmat supaya hidup dalam iman, takwa, kebahagiaan, kesabaran, kesihatan serta rezeki yang diredai. Semoga dipanjangkan umur, sentiasa dalam pemeliharaan perlindungan Allah dan juga sentiasa bahagia bersama keluarga tersayang hingga ke jannah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada pegawai dan kaki tangan unit sempadan Jabatan Ukur. Ya, kita berhibur lagi dengan Saleh Yaakob. Terbitan 1996 dengan lagunya Pisang Panas.